narak kang kangwa jik china yang makhe ditabu serna dang dechak mangwani sintu yang kono da ingono mi pe digbusa ma yeba ongan unang jemni nom jindera itnang minang badi tharge jijire robu am I dono ndine ne serna ni dejaba dono janminang dakbu imadu ye dono umdin yazu I kenta umdin ni imur am I nang ni makhe tangbo ni jitam jik tung ni ne titang bu am I gamp di tong de yo I tong de bo no wa I ut ka ko su ji minang jetok jikun la ji chil kap je dundu dro mi de ni I zik don na ut simjen minang be kim tsong da bo I ut jik ka ko su jimjen zilo ni I mi se na umdin de na jik jo mu no e su gum ru ni de da be de mi she be je ba je be zang be chu ni yurdam jik bab na yang tungdu mitungjing memardu gyurdu gyuwa du sekneni ijaburda inan utsitang putang jemtem minase thongmarase inan be laga halam paldirang inan kha thongmumunum it thong yikshyotnarang mebar gedu muruni detabe deba serne sim dadung yang cho misebar misebar majik che thoresu kyawar gyurne siemre badangi yakburda ami I umdingana maya jikbe sernani dejabatbe Simbat bang ya jur, tadi jodi ya ya inang ya toriga yurji yukti samtongo sumburunye, syatumburunye. Dene mega ji bula ngotasing jebe sim jeba dangni. Tapi bukti jika icebu yuk ame binaya utmat batu kangye si tuhya si samtongbu. Tapi binaya bukti si ane pangaya long dejamunu jebe temdiya rasumburunye. Nde chung chung tung nubadang. Jik te pina halam di gyebe yok donal tin na pekeji da dechani serna ba halam di munu chong buruni zangbe jamdo che du je ba dang ijik yu je da ti zang ni me zam je ama ji da je ne dao pina si sum buruni du je ba dang gyebe kap na ho ji le kim du kimun nak bo jik du gyurji du go ni da ji yu ama ji yu je ni ne yar gebe kapnyo yuje heo jilinyo kimje kimim lepte gata juk ti juguji eje da kiso muruni dedu dina kimu deni misumbani lingi min tamje del gyurudu midero ni da eje kiege ya da eje kima sanangni tujigama migegan sudongna bibe jikge plezakbya ya suga ika mi yage maga yugragan zane munu jiksurung din chidirasa muruni de de na busenyam du senyam jejing chimda de gor chimbadang ni edi ji yugo da binak buji da de mo gale ji buji I yujig ma senyim je da ya ganje chinime gorong je senyim je gorong je um muruni chimmu de ni me gale ji bu thongwadang ni chijigi binak buji mo gale ji bu inmin bi kanum muruni tong muruni dundu one me gale jibu chegela jidab badangni iji kijige lamsang jijik thorani mijik thur bekne jeraya bek chegeni iga be lising laya eya omuruni ji me gale jibu shintu yang nyanganji dungde iji mo gale jibu ji dejamunu sim dungye deni munu mishinu deni munu derabi dungde chima chada zawo ni ji bi deni munu da ama tu ki jeni samya mexibe chang no zewo muruni chimun nak mot dela dige jemreso ji chimle ji ji ama buzi ji ge enya muruni ma che chiru jurne yang jebang namba miung mibor de ni ama ida zilo ni da ina zo chi de ka da ji ge ne do no inak nak jeba ji gyumnu ya umdin ji ya do no ezu muruni Chimze tamze chela jik. Tau takorga negan chimze gamp ishe plagyadumu ijige siyaya. Dene drongi chisungde chirurgi mitamze chela chisenge siyemreni. Da I takorg migangye se jikbe umchimube sengengoda di ninye jikras chimsungang brunne yakan di ninye eshitum inasyanyi. Dekanji nangdu didabur chi misumbani Beda meje zeyni, ija buda bi mara I umdun tega da jine dono jik sen mujur ya umdun yang agye ya zudun buru ni. Migni

0: Bunyi yeji Jidu nime yende
1: Jimbenzo
0: Rajen gyoboran janzo Jodo Tinjen lama jala zowa Tinjen lame jala zowa Mami duden yinje webum Nudo jidu beza jidya Kizu zambe nandara gigwe Tinjen omze lama zowa